Asia, misi apa lelau yo si? Ini yang rasa cung dia sam tangguh si. Jang je si cium si, ni tu dia ngaco sama si. Jibin mi kuat diri dia yo si. Cepat, misi yang kita kerjakan kita melak sam tangguh dah. Tangguh yang kita jang je si saya ramu tu dia ni cuma si. Kali ini nak jang je si, kami dah dengar lah, yang ni cuma yang sah si. Ngaco kami dah kemukun dah nyamdo, jigo tu ni cuma si.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: lopsu bentang la, kenang karsung guyu. Nye kaabri siyak bangda yubel. Nye tiw gyu ne kamaag lopsi tonne bochi giyu la, kamaag goksung gyom ne tese la chu kyun chingne.
1: Duri shim shaw la, kenang shangga zide na la dao mir ngore sitam toa sili ge yubta. Ngui digi, rubi shim fang la ge kenang piw gyom mendo.
0: Tang shi zhen, kim nyo kyore ngale so gyab zichi yubel.
1: Shuda, tujima nashi. Nam juike gebudaka siram tita yungori. Nga nangyi so binzu chingye sonzang maayim nashi. Nga tangshi chenge bujo zi cabe shuko sungyeb chingri. Siyamado oyunan janglaa ki jamgu shuke. Kasakala gyanbi chene kenandi dema tangmari dugo.
2: Tak ujian tu bela, toh zine suci orang gua me, kerana ke sebab kengur ba. Tu yang ke Yunan gua mukul nampu kende zing gua me teh, ngan orang ke suka cincu, tholu dia pun nasi. Tang shi zhe, rang xie ke bu yu ni ha ku yu, yi ne dim xiao ping ya guang zhe yao ma da, ni du ji.
1: 让小不得

ཁྱི ཕྱིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Tidak cuma sih, niat sama dia sah, rali Yiqi Yun.
1: Yiqi Yun Zhixia, si ni amla da Ningshu Zhunian Ri, si wala ne zui di ne zhu zhi xiao.
0: Niat niat cumbu cipsi, rang cumbu da rang cik masaru si gui, ne dun di niat tak cuy aku cium su, cik masaru.
1: Tiringnya nampung yang bukan bahasos. Rangkaian cerita, kita ni semua tengok yang penting.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ